Kamanen tuk holabel, lekuk ayawala sakpakal, katin tukla tuntin puksikal, kuluk balestun ta sakal.